Ampofo John, owusu wadi fi itri memu. Ozeda biti wadope yo, ewo itri memu. Sinyabi shirapa, obre enje kwa da. Afe, obefa uchulo no na webie ene mako e jom e dianay e nai. Meche Psalm 44, e jom e dianay nai. Bie kwe, na mensu mene sa mensa anomra. Na me making kind in that so ene ura diase. E jom e dianay e nai. Psalm 44.